0: KPYT LP Tucson. KPYU LP Obasla Village.
1: Ini mana nak gaya cipti tapan nokin, ini wakil sam noki.
2: Love.
1: Nak wami.
0: KPYT, KPYU, the voice of the Basbayaki tribe.

0: inimen enok wa sikti tapon mungkin ini wa keso noki
1: salty
0: joko
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.

0: Ini mana nak gaya kita apa mungkin? Ini wakai sama mungkin?
1: Harmony.
0: Napa wakai?
1: HPYT, HPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.